0: Tapi politik apa ibu?
1: Apa?
0: Ngai. Kacau ibu.
2: Nah, cuci jati jari.
3: Jati jari lah.
2: Jati jari. Sama TV, wak huwi. Oh, kak huwi ke TV.
3: Oh, terima kasih.
2: Jadi leo, dia lega hong jari maco ya kong mada. Suta wilawi. Nah, cek maco kue.
3: Itu kan jati jari.
2: Iya, itu kan jati jari.
3: Ini kok suara jati jari?
2: Jati jari itu dikot dia ku, dikot jama ku.